0: Dava, New Zealand, or near Ibukin and Potoka de Matua, Nakonrakongora.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Spending the tea about Ometaika Sandigiru, Yatiaraki at Bumiana, Ronana Pendigirun, the Menna, met the men, and the Taina Baya Kiraga, on one time Katurana, Puntuan the Betakaman Pay Nagun Mel. Ganara Bata, ye erigirun, Tiaraki, or Taitapara. Taitan bet the Tanninga, Tarponi, at the one at the one at the one, the tea of Aqua. One time Karawan Tipu Boki, a Puntuara Betakaman Pay, Nagun Mel to Ometa. Kataya Riruba, Gonata, Tanan Karikina, Ayaranakipa, fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke toa kona mekinta te metintin na kona tapundangam arituwana. O S e te ipukin speech, e kona anapa nipure na ki esina paru na mkakarapakau. Taking action kita akan tetua tua makurin tetua ya uman tua aku kan arah apa iya konori apa iri kenal na tetua yang kari kina kan ni awak aku terpuni ya tuan atau tuan tuan kan arah apa ibu at yang nak kari kina ni pakai konori irun temen tetua meta mako kiroi kuawa terpuni ya apa tuan atau tuan tuan ya kita taki kan uman diminisi awak aku anda apa am kakak makuri enak konan kau ni dekik tetua kau ni apa iya nak kon meong tuan.